abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarageje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fide Ndikumana nkaba ndo umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri ko mudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abariko batwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza c'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bano muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ivyo ubona kubibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

abari kubadukurira nandi zera neza ko ari benshi cyane abari kwatwandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

0: Kurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikirizwa n'insamirizi y'ibyiza by'uBurundi ikaba nibonesha kurikorera ku buhinga bwa none. Muririmbyi namwe migwi y'abaririmbyi, kaze mutuyagire.
1: Umuntu wo kuvuga neza ahari hose na bose.
0: Bakunzi b'insamirizi y'ibyiza by'uBurundi, turabahaye ikaze mu kiganiro yaga muririmbyi. Mwama mukurikirana iminsi yose ku wa gatatu igihe cy'isaha zibiri mushikisi ha zitatu z'agatondo n'igihe cy'isaha zibiri n'isaha zitatu z'ijoro hamwe no ku wa gatanu igihe cy'isaha zine z'ijoro. Kuri mikro ni jewe Alexi nimubona nabateguriye kino kiganiro. Udutuma amajwi abashikira naho ni Debora Nkakisumba. Iki kiganiro mugishikiri

abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru Nata yarageje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira mwongere ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidende Kumana nkabandi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abari kubatwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza c'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana tukongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi tukongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi tukongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ibyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen